sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: 107.1.
1: 107.1. Bandon's inspiring sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kelight 107,1 FM bersama Adil Maulana.

107.1 K-Light FM Bandung Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat K-Light. Senang sekali saya Adil Maulana temani Anda nih di siang hari ini untuk kesempatan Selasa siang kita 23 Juni 2026. Kita akan bersama-sama dalam Tell to Tell untuk Anda yang ingin menyampaikan sesuatu hal untuk sahabat-sahabat Anda yang ada di manapun, karena K-Light FM sudah bisa dinikmati melalui streaming di www.klite.id. Silakan pilih lagu favorit Anda di nomor telepon WhatsApp kami di 0812-203-1972 dan pilihkan lagu terbaik yang bisa menyertai istirahat siang kita ya. Baik, ada Pak Henry yang sudah pilihkan lagunya dari Madonna dengan Papa Don't Preach ya. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda, terima kasih Pak Henry. Kemudian ada Desi Oktaviani, pilihkan lagunya dari Jeffrey Osborne featuring Richard Elliot dengan If Tomorrow Never Comes. Oke, sahabat Kelaiti, langsung saja nikmati lagu pertama kita dari Madonna. Agak sedikit semangat biar gak ngantuk. Papa Don't Preach, Madonna.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, barusan kita nikmati Madonna dan kita nikmati satu informasi menarik untuk sahabat-sahabat K-Lite yang membutuhkan dana cepat ya, dengan proses yang mudah dan juga bunga yang bersaing, sahabat K-Lite. Tentunya sahabat K-Lite bisa langsung datang ke BPR GM atau BPR Guna Dana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung nih, sahabat K-Lite. Jadi sahabat K-Lite bukan hanya bisa meminjam, Anda juga bisa menabung, sahabat K-Lite ya. Menabung dan menyimpan deposito Anda pasti aman di sini karena dijamin oleh LPS ya, atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga sahabat K-Lite, kredit di BPRGM prosesnya juga sangat cepat, syaratnya mudah dan juga bunganya ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor Anda. Ada juga agunan sertifikat rumah, bahkan apabila Anda berencana untuk naik haji karena harus mendapatkan kuota ya. Jadi Anda bisa pinjam dulu ke BPRGM. Jadi berangkat haji pun BPRGM siap membantu sahabat K-Lite. Jadi keren banget ya sahabat K-Lite. Nah, untuk sahabat-sahabat K-Lite segera yang membutuhkan kredit, jangan tunggu lama lagi, silakan kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi nomornya di 022-422-2464. Sekali lagi, 022-422-2464. Atau di WhatsApp langsung di 0821-2085-8761. 0821-2085-8761.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

107,1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, lagu bagus yang datang dari Jason Chef featuring Bill Chamberlain yang Beginning Is Always Raining. Ya, mudah-mudahan nggak raining ya hari ini. Tapi udah mendung-mendung seperti ini. Kadang-kadang sekarang cuaca nggak bisa diprediksi ya, sahabat KLIT. Tidak kita sangka-sangka tiba-tiba hujan aja. Nah, kemarin-kemarin sempat kita sangka, wah ini bakalan kemarau nih, kayaknya cukup panas ya. Tapi sekarang cukup adem, tapi ya sedia payung sebelum hujan ya, sahabat KLIT. Dan banyak orang yang sakit karena cuacanya ya seperti sekarang. Dan humidity atau kelembabannya juga saat ini Bandung lagi tinggi-tingginya. Jadi jaga kesehatan ya, sahabat KLIT. Sarapan jangan lupa, juga makan siang yang penuh dengan hal-hal yang positif ya di makanannya. Jangan yang pedes-pedes ya. Baik, terima kasih sahabat Rudy ya di Antapani. Barusan lagunya sudah diputar. Dan juga ada sahabat Sandi Kustejo yang tadi pilihkan lagunya dari Sade, Kiss of Life. Terima kasih ya sudah ikut gabung siang hari ini. Juga saya ingin sapa sahabat Desi Oktaviani ya. If Tomorrow Never Comes dari Jeffrey Osborne featuring Richard Elliot sudah diputar tadi ya, sahabat Desi. Kemudian ada sahabat Nila Didago minta lagunya dari Quincy Jones, Stuff Like That. Nah, ini lagu agak semangat nih ya, sahabat Kilet ya. Nanti diputerin lagunya. Oke, kemudian sahabat Anthony pilih lagu dari Taylor Dane dengan Original Sin. Lagunya sudah disiapkan untuk Anda. Oke, sahabat Mulyadi minta Michael and Surok 25 Minutes. Oke, nanti diputar ya lagunya. Baik, sahabat KLIT, kita langsung saja nikmati yang dipilihkan oleh sahabat Nila Didago. Ini dia yang bagus dari Quincy Jones, Stuff Like That.

0: and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
3: Di rumah semua yang saya berkaitan malah lama, saya bersama lain.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pencarian hari ketiga korban tenggelam di Muara Cipanarikan, Sukabumi. Tim kerahkan 3 kelompok Search and Rescue Unit atau SRU. Anggota parlemen desak polisi segera tangkap pelaku penganiayaan keji di Bandung. Listrik mati, mesin berhenti. Sejumlah usaha kerakyatan terdampak pemadaman bergilir setiap hari. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan berbagai unsur kembali melanjutkan pencarian terhadap Toby Effendi, wisatawan asal Bogor yang hilang akibat tenggelam di muara sungai Pasir Putih Cipanarikan, kawasan konservasi Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
5: Untuk memaksimalkan pencarian, tim SAR gabungan membagi tugas menjadi 3 search and rescue unit. Setiap tim melakukan penyisiran sesuai dengan metode dan area yang telah ditentukan. Dan Rubasarnas Sukabumi Restu Mandala menjelaskan, SRU Air melakukan penyisiran menggunakan perahu karet atau rubber boat, sementara tim lain melakukan pemantauan melalui udara menggunakan drone serta penyisiran di sekitar area pantai.
6: Fokus mereka melakukan pencarian di area air yaitu menggunakan rubber boat lebih luas lagi, yaitu sekitar 9 nautical mil.
5: Sebelumnya, korban Toby Effendi dilaporkan tenggelam bersama ayahnya Ahmad Effendi saat berenang di Muara Pasir Putih Cipanarikan pada Jumat sore. Sang ayah telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara Toby Effendi hingga kini masih dalam proses pencarian.
4: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batubara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batubara di perairan Pangandaran yang terjadi di pekan lalu.
7: Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batubara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya. Dirinya menyampaikan nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batubara. HNSI menilai pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
8: Ini bukan minat tumpah. Kenapa? Ya, komisi itu. Kenapa kemudian itu kami dibunuh? Kenapa selalu? Karena kekuatan dan teksa. Dedika. Arsum. Mekuri. Dan lain sebagainya. Ini yang perlu dimana? Dimana semua? Pemerintah daerah. Dimana semua? Yang saya berkata itu malah apa? Saya bersama lain, saya seluruh pihak kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat, selamatkan juga dari kondisi.
7: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan. Mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batubara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi.
4: Kasus penyekapan disertai dengan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial YTR 29 tahun mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, antara lain anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia dan Gubernur Jabar.
9: Usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mendesak Polda Jabar untuk segera menangkap pelaku. Selain itu, Atalia juga mendesak Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Kementerian HAM, lalu Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk segera turun tangan menangani masalah tersebut.
10: Komisi 8 DPR RI mendesak penuntut umum harus menerapkan pemberatan hukuman maksimal tentu saja. Fokus kita yang paling utama saat ini adalah terkait dengan korban. Nah, saya meminta Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan yang terkait ya, apakah itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu ya, untuk segera turun tangan. Pemerintah hadir memberikan pendampingan psikologis total, memfasilitasi seluruh biaya medis, serta memberikan perlindungan keamanan bagi korban dan keluarganya melalui LPSK.
9: Hal serupa juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjenguk korban di RSHS Bandung. Di hadapan awak media, Dedi menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk biaya hidup keluarga korban selama mengurusi korban di rumah sakit.
11: Seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana. Saya tanggung, jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Dan keluarganya oleh saya juga tadi dipukulin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing ngurus rumah. Nggak usah perlu ada donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya.
9: Seperti diberitakan sebelumnya, seorang perempuan asal Ranca Ekek Kabupaten Bandung berinisial YTR 29 tahun jadi korban penyekapan dan penyiksaan keji yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri selama 3 tahun. Kondisi korban cukup parah di mana kepalanya mengalami infeksi berat hingga mengeluarkan nanah, bibirnya rusak dan korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fenomena tutupnya sejumlah radio dan televisi lokal di Jawa Barat mendapat perhatian serius dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat. Kondisi itu dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat lembaga penyiaran masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi publik yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.
12: Dalam diskusi penyiaran yang digelar di Bandung Senin 22 Juni, Komisioner KPID Jawa Barat Ahmad Abdul Basit menyoroti semakin beratnya tantangan yang dihadapi radio dan televisi lokal. Selain tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, industri penyiaran juga harus bersaing dengan platform digital yang pertumbuhannya sangat pesat.
13: Jadi kami melihat ramainya pemberitaan tentang beberapa radio dan televisi yang sudah berhenti siaran, ini harus serius kita sikapi agar jumlah yang tumbang tidak makin bertambah. Faktornya banyak, kami menganalisis faktornya banyak, tidak hanya karena kemampuan lembaga penyiaran untuk beradaptasi, tapi karena pengaruh ekosistem global yang kita tidak bisa hindari. Misalnya keberadaan platform digital yang pesat sekali perkembangannya tanpa ada aturan, sehingga membuat industri-industri lokal, khususnya televisi dan radio ini terdampak. Maka kami memandang bahwa eksistensi lembaga penyiaran ini juga harus ditopang dengan regulasi yang berkeadilan atau regulasi yang sepadan lah. Jika radio dan televisi memang diatur dengan undang-undang yang cukup ketat, maka platform digital pun harusnya juga begitu, sehingga ada kesamaan, kesetaraan dalam regulasi. Sehingga kalau bicara persaingan adalah persaingan yang sehat.
12: Menurut Ahmad Abdul Basit, KPID Jawa Barat akan terus mengadvokasi hasil diskusi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dalam pembahasan regulasi penyiaran ke depan. KPID tidak mempersoalkan apakah aturan yang akan lahir berupa revisi undang-undang penyiaran atau pembentukan regulasi baru. Yang terpenting, seluruh platform penyebaran informasi memiliki aturan yang setara sehingga keberlangsungan radio dan televisi lokal dapat tetap terjaga di tengah persaingan era digital.
4: Terdampak pemadaman listrik bergilir setiap hari, sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furnitur misalnya dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu.
14: Sejumlah usaha kerajinan di kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furniture misalnya yang dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap usaha kerakyatan seperti di kota Cirebon. Tempat pembuatan furniture dan pernak-pernik pesta yang mengalami kendala saat mengerjakan berbagai macam pesanan, terlebih pesanan yang datang rata-rata harus selesai menjelang akhir Juni. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa lagi berfungsi maksimal karena pemadaman listrik di setiap harinya. Padahal, semua perangkat yang digunakan sejak awal editing hingga finishing, seluruhnya menggunakan energi listrik. Mulai dari perangkat komputer, mesin pemotong, alat semprot, hingga peralatan lainnya. Sambil menunggu listrik kembali menyala, para pegawai maupun pengrajin panggilan pun hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sebisa mungkin.
2: Minggu kemarin pemadaman, 2 hari sekarang udah pemadaman nih, asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis duhur sampai sekarang nih belum nyala. Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
14: Lambatnya pengerjaan membuat mereka mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Sementara itu, pihak pengusaha berharap agar pemadaman listrik tidak dilakukan setiap hari karena dapat merugikan bagi pengrajin.
4: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bebas asap rokok.
15: Langkah ini dilakukan untuk menekan angka perokok pemula yang masih tinggi di kalangan anak dan remaja.
16: Ada beberapa anak yang kita pilih sebagai duta KTR yang diharapkan bisa memberikan siarnya, menularkan isu-isu tentang bahaya rokok dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk sadar terhadap bahaya rokok, tidak hanya teman tapi keluarga di rumah. Sebagai contoh, ada beberapa orang tua yang masih merokok dalam rumah.
15: Pemerintah Kota Bogor menilai peran sekolah sangat penting dalam membentuk pola hidup sehat dan mencegah siswa merokok sejak dini.
17: Ya, anak pertama merokok itu 12,8 tahun. Jadi baru lulus SD itu, baru masuk SMP, dia sudah mulai merokok. Dan 87% dipengaruhi karena dia melihat orang dewasa merokok, melihat iklan, melihat promosi. Hari ini kita bentuk lagi duta-duta KTR di sekolah yang diharapkan nanti menjadi edukator sebaya.
15: Melalui program ini, sekolah didorong untuk berkolaborasi dengan Puskesmas dalam mengidentifikasi siswa perokok dan memberikan pendampingan berupa konseling serta terapi berhenti merokok. Sejumlah siswa juga dikukuhkan sebagai duta KTR yang diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Klite 107,1 FM, Twitter at 1071KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Klite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Klite 107,1 FM Bandung bersama Adil Maulana.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat Kelight, kembali bersama saya Adil Maulana dan kita masuki interval kedua di kebersamaan kita dalam Tell to Tell untuk Selasa kita 23 Juni 2026. Kita lanjutkan kembali ya sahabat-sahabat Kelight, dan tentunya untuk sahabat-sahabat Kelight yang sudah selesai menikmati santap siang, sudah istirahat siangnya sudah selesai, mungkin sudah kembali ke tempat kerja ataupun saat ini sudah mulai beraktivitas ya sahabat Kelight. Taylor Dane dengan Original Sin, pilihan sahabat Anthony sudah diputar ya tadi ya. Oke, terima kasih. Kemudian sahabat Mulyadi ditunggu ya, lagunya sebentar lagi diputar. Kemudian ada sahabat Mikaeli ya, Mikael. Oke, lagunya dari Prince dengan Purple Rain. Yang full version kayaknya cuma ada ini ya yang ada di sini. Oke, nggak apa-apa. Oke, ada juga sahabat Hadian yang pilihkan lagunya dari Geng Pegangsaan dengan Dirimu. Lagunya sudah kami siap untuk Anda. Kemudian ada Lia Di Pagarsih yang minta lagunya dari Celine Dion dengan I Love You. Oke, lagunya sudah kami siapkan ya. Sahabat Jenny Di Pagarsih minta lagunya dari Lionel Richie dengan Suck On You. Juga sudah kami siapkan untuk Anda. Oke, kemudian ada Cinnanon, tadi sudah diputar ya, Phil Collins dengan Don't Lose My Number. Kemudian ada Ibu Edi Cici Waruga, lagu yang dipilihkan dari George Michael dengan Kissing a Fool, lagunya juga sudah misyapan untuk Anda, terima kasih. Kemudian ada sahabat Butet minta lagunya dari Manhattan Transfer dengan Let's Hang On. Oh, ini lagu favorit saya nih. Oke, okay. Ibu Ucu, terima kasih, lagu yang dipilihkan dari Bastian Rajas dengan You Complete Me. Oke, nanti saya akan coba carikan ya. Sahabat Anita, mohon maaf nih, Madonna tadi sudah muncul ya di awal kebersamaan kita tadi. Papa Don't Preach. Kalau misalnya sahabat Anita mau pilihkan lagu lain ya, jangan dari Madonna lagi. Tadi sudah diputar tadi, nggak apa-apa diganti yang lain ya. Oke, mohon maaf ya. Oke, ada informasi bahwa streamingnya lagi trouble. Memang kondisi streaming kami sedang ada gangguan. Mohon maaf, saya coba untuk menghubungi tim teknisi kami. Oke, kita langsung saja. Tidak buang waktu lama lagi. Kita langsung nikmati Michael Rock 25 Minutes.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 KLite FM Bandung's Inspiring Sound, Prince dengan Purple Rain. Ya sahabat KLite, kita bisa menikmati pengalaman menonton musik jazz paling spektakuler tahun ini dan paling seru nih kayaknya. Nah sahabat KLite, Anda bisa datang ke Summarecon Mall Bandung karena Sumaba mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana featuring Sydney Reunion dari Australia. Kemudian ada Erwin Gutawa Tribute to January Christie, ada Krakatau, ada Dewa 19 featuring Virza, ada Jazz Boa dari Hungaria, ada Malik and the Essentials, kemudian ada Andre Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project. Saharani with Bandung Jazz Orchestra, ada Berry Likumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo bersama BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Nah sahabat KLite, ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion, dan Anda bisa menonton di sana dengan tiket seharga Rp250.000. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk bisa menonton lebih dekat para performance favorit Anda. Dapatkan tiket masuknya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Info lebih lanjut silakan follow Instagram dan TikTok @sumarecon_mall.bandung. Oke sahabat, kita lanjutkan kembali dan saat ada sahabat saya Angga Bastian yang saat ini sudah bergabung dan mengucapkan salam untuk semua sahabat KLite yang baru saja bergabung di 107.1 KLite FM. Kita nikmati lagu-lagu selanjutnya.

0: kawasan mata air alami.
1: 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, mungkin sahabat Kelight ingin mencari suasana baru untuk menikmati liburan sekolah bawa anak-anak ke Bandung ya sahabat Kelight. Nah, ada tempat staycation untuk liburan sekolah di Bandung. Sahabat Kelight bisa menjadi referensi yang tepat untuk menginap di Deluxe Town Bandung. Dengan promo spesial Stay and Adventure mulai Rp880.000 net per pax per kamar per malam. Mulai dari Rp880.000 net per kamar per malam maksudnya ya. Dapatkan sarapan untuk 2 orang dewasa dan 1 anak. Plus diskon 15% untuk Skyward Project Bandung dan diskon 30% untuk spa treatment di The Le Spa. Nikmati kenyamanan menginap di lokasi strategis di kawasan Dago. Wah, asik sekali ini, dekat kemana-mana ya. Dekat dengan berbagai destinasi wisata dan kuliner favorit di Bandung. Promo berlaku hingga 14 Juli 2026. Segera reservasi di Deluxe Town Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 18 Bandung, atau hubungi 022-422-0700. Sekali lagi 022-422-0700. Deluxe Town Bandung, stay nyaman, liburan makin seru.

0: will return in just a moment.
1: Sesaat lagi, kita simak Kilas Bandung.
2: Peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung, yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Antisipasi aksi begal dan kekerasan, Pemkot Bandung aktifkan kembali Siskamling. Perbaikan drainase harus didahulukan. Sensus Ekonomi 2026 dimulai di Jawa Barat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur sekolah. Upaya yang dilakukan antara lain mengaktifkan kembali Siskamling dan ronda malam melalui program warga jaga kota di seluruh kelurahan dan kecamatan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar selama masa libur sekolah, serta untuk mengantisipasi tindak kriminalitas, khususnya aksi begal. Pemerintah Kota Bandung juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling dan ronda malam. Farhan menilai kehadiran warga dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu langkah efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Karena itu, seluruh wilayah di Kota Bandung diminta untuk kembali mengintensifkan kegiatan ronda dan pengawasan lingkungan. Selain penguatan keamanan lingkungan, pemerintah Kota Bandung juga akan melakukan penertiban terhadap sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul pada malam hari, terutama di kawasan yang memiliki nilai religius dan harus dijaga marwahnya. Tim Prabulodaya Presisi Polrestabes Bandung meringkus dua tersangka, masing-masing berinisial FF dan AW, pelaku penyerangan terhadap korban di kawasan Cikawao, Kota Bandung, yang videonya viral di media sosial. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, insiden berawal saat korban sedang mengendarai motor. Tiba-tiba dipepet dua pelaku yang berboncengan motor. Pelaku langsung mengacungkan senjata tajam dan korban kabur menyelamatkan diri, namun terus dikejar sehingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Tidak perlu waktu lama, polisi berhasil mengendus keberadaan tersangka yang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Haji Alpi, Cibeureum, Kota Bandung. Kedua tersangka sudah ditahan di Mapol Restabes Bandung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.
3: Ketika dia melintas di jalan tersebut, ada dua orang yang mengendarai motor, kemudian dengan menggunakan senjata tajam mengarahkan benda tersebut ke korban, ya, sehingga mengenai di bagian tubuhnya. Setelah itu, korban melarikan diri, ya, dan minta pertolongan, tapi tetap dikejar sama pelaku.
2: Pemerintah Kota Bandung secara bertahap melakukan perbaikan jalan, termasuk perbaikan drainase yang juga menjadi perhatian. Perbaikan ini bagian dari proyek pendukung ekonomi Kota Bandung. Saat meninjau perbaikan jalan di kawasan Panjunan, Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan perbaikan drainase harus diutamakan dan didahulukan. Farhan meminta kepada dinas terkait agar pekerjaan drainase harus didahulukan sebelum perbaikan jalan supaya jalan yang sudah diperbaiki tidak cepat rusak kembali.
4: Pekerjaannya harus, soalnya gini, kalau saya ngeliat iman di mana drainase lain rumah tapi emang tidak terawat dengan baik. Mesti diberi dulu drainase, karena lebar, orang capek-capek ngeberikan jalan, mau drainase itu balik, kayak rusak di depan, drainase nggak kawin.
2: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. DPRD Kota Bandung mendukung berbagai program ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker, terutama program Job Fair atau Bursa Kerja yang dinilai efektif mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya Disnaker yang secara konsisten menghadirkan job fair di berbagai wilayah Kota Bandung untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, DPRD Kota Bandung siap memberikan dukungan anggaran yang lebih besar apabila program-program seperti job fair, pelatihan vokasi, pemagangan, dan penempatan kerja terbukti efektif meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
5: Nanti di angka pertengahan ini, kami akan coba koordinasi dengan Komisi 4. Kalau memang kegiatan-kegiatan seperti ternyata efektif untuk bisa menurunkan angka pengangguran, maka sangat mungkin bahkan tidak harus menunggu di tahun yang akan datang, bahkan di alokasi anggaran perubahan pun kita bisa nanti bicarakan, kemudian programkan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS sudah mulai melakukan pendataan kepada para pelaku usaha dan keluarga di Jawa Barat sebagai bagian dari Sensus Ekonomi 2026. Wakil Kepala BPS Sony Hari Budi Utomo Harmadi mengatakan, Sensus Ekonomi bukan sekedar kegiatan pendataan, tapi juga untuk memotret kekuatan ekonomi Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Hasil dari sensus akan menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, memperkuat investasi, mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan sensus ekonomi di Jawa Barat melibatkan lebih dari 40 ribu petugas untuk mendata aktivitas usaha di seluruh Jawa Barat. Sony mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk menerima petugas sensus ekonomi 2026, mengisi datanya dengan benar karena rahasia data yang disampaikan akan terjaga.
6: Sensus ekonomi di Jawa Barat itu minimal ya targetnya yang tercatat itu 5,54 juta pelaku usaha. Dan sekitar 17,7 juta keluarga itu akan didatangi satu persatu. Karena jumlahnya sangat banyak, pelaku usaha jutaan, keluarga jutaan seperti itu. Karena Jawa Barat kan penduduknya terbesar di Indonesia. Kami menerjunkan 40.573 petugas ke lapangan yang melakukan door-to-door. Bahkan kami juga menerjunkan organik BPS, pegawai organik BPS untuk mendukung di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat, di Indonesia juga. Jadi semua, kenapa kita masuk ke rumah-rumah? Karena ternyata itu banyak sekali usaha tanpa plang. Jadi begitu kita masuk, kita baru tahu di situ ada usaha digital dan seterusnya. Semua akan terdata dengan baik.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap sensus ekonomi 2026 memberikan manfaat serta melahirkan data yang objektif, faktual, dan berkesinambungan. Gubernur mengakui adanya kelemahan dalam pendataan karena tidak bisa mengakses data yang terbaru secara harian. Pasalnya BPS hanya melakukan survei 10 tahun sekali. Gubernur mengatakan dengan data survei yang real-time akan memudahkan dalam menyusun APBD dan berbagai program pembangunan di Jawa Barat dan tidak lagi melakukan perencanaan hanya berdasarkan perkiraan.
7: Kita ini kepala daerah ya. Kepala daerah itu membangun harus basisnya data, bukan kira-kira. Karena basisnya data, diperlukan data yang up to date. Nah, data up to date ini kan memang APBN kan mengalami keterbatasan dan ada aturannya. Sensus, penduduk kan 10 tahun sekali. Sedangkan penduduk dalam setiap hari berubah. Nah, ini kan perlu sensus. Nah, sehingga saya ngusulin, bisa nggak sih Jabar kan sudah ada pembiayaan nih. Sensus penduduknya, kalau nggak setahun sekali, setahun dua kali. Kalau nggak setahun dua kali, setahun sekali. Sensus ekonominya dibikin setahun sekali. Sensus pertaniannya dibikin setahun sekali. Sehingga ketika kita nyusun APBD itu basisnya data. Bukan kira-kira selama ini kan uangnya dikit, terus datanya nggak punya. Semuanya udah dikira-kira. Akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, kita sudah menyimak tadi berita Paris Sandy, dan tentunya kita kembali dengan lagu-lagu yang dipilihkan oleh sahabat-sahabat K-Light di siang hari ini, dan cukup banyak juga ya yang antusias untuk menikmati istirahat siang ataupun aktivitas dari siang menjelang sore hari ini bersama saya Adil Maulana, dan Tell to Tell masih menemani Anda hingga jam 5, 3 sore nanti ya. Sampai jam 5 lama banget ya. Oke, ada sahabat-sahabat Tila yang sudah ikut bergabung. Ada Angga Bastian yang minta lagunya Broken Vow. Mau dari Lara Fabian atau Josh Groban, gak apa-apa. Boleh aja ya. Terima kasih sahabat Angga Bastian. Kemudian ada sahabat Sugiarto minta lagunya From This Moment dari Shania Twain. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Baik. Ada sahabat Anita, lagu yang dipilihkan dari Chris Dayanti dengan Aku Wanita Biasa. Sudah kami siapkan untuk Anda ya, terima kasih. Oke, tadi sahabat Butet, terima kasih. Let's Hang On dari Manhattan Transfer sudah diputar ya. Oke, kita langsung saja putar lagi untuk, oh ya, ada sahabat Ibu Ucu. Sudah diputar ya tadi ya, You Complete Me-nya. Sahabat ADF minta lagunya dari Journey, yang adanya Don't Stop Believing, lagunya yang dari Journey. Salamnya untuk semua sahabat setia K-Light di mana pun berada, dan untuk all crew sukses selalu. Oke, terima kasih juga ya sahabat ADF. Kita langsung saja nikmati Chris Dayanti, Aku Wanita Biasa. Oh, bukan saya.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, baru saja lagu bagus yang datang dari Ultra dengan Rescue Me, pilihan sahabat Wida, sudah diputar ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat KLIT yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Ada sahabat Adi F yang tadi Don't Stop Believing ini sudah diputar ya. Terima kasih. Dan buat sahabat-sahabat KLIT yang sudah ikut bergabung, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Dan siang hari ini atau sore hari ini nampaknya sudah mendekati waktu kita untuk berpisah ya sahabat KLIT ya. Baiklah sahabat KLIT, insya Allah kita ketemu lagi besok jam 12 siang. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat KLIT yang gak sempet ya pilih lagu hari ini, bisa besok disambung lagi ya. Oke, sahabat Angga Bastian yang senyum-senyum aja nih katanya dari tadi dengerin saya siaran. Ayo siaran bareng sini ya, sama dulu mantan penyiar di 99ers katanya gitu ya. Dan untuk sahabat Tilight di sore hari ini, selamat melanjutkan ke aktivitasnya dan kebersamaan kita tentunya Jan Pina Channel di 107,1 kilo.

Red FM, dan kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh tim music director kami. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelai, terima kasih Anda telah ikut berpartisipasi memilih lagu favorit Anda dalam Tale to Tale. Kini kita lanjutkan dengan Afternoon Light yang hadir dengan informasi seputar perkembangan teknologi dan IT terkini hingga pukul 18 petang nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071kliteefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store K-Lite 107,1 FM Bandung bersama Kujang Suryalaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Kelight. Kita sudah kembali hari ini Selasa 23 Juni 2026. Saya Kujang Sirilaga akan temani Anda semua sampai pukul 18 nanti dalam Afternoon Light.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Asik ya sahabat Kelight, lagu yang barusan hadir dari Dina Carroll. Mudah-mudahan kita sama-sama semangat sore hari ini, semangat untuk menyelesaikan semua aktivitas kita dimanapun Anda berada sahabat Kelight. Yang pasti sampai pukul 18 nanti saya akan membuat suasana Anda lebih lengkap lagi, mudah-mudahan lebih membahagiakan dengan lagu-lagu bagus, juga informasi-informasi menarik seputar dunia informasi dan telekomunikasi.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kelight FM, Only When I Sleep, The Course. Sahabat Kelight, dikutip dari Detiknet, aturan pendaftaran registrasi SIM card prabayar yang baru menggunakan data pengenalan wajah atau face recognition akan berlaku pekan depan, tepatnya 1 Juli 2026. Nah, kebijakan terbaru Komdigi ini akan menggantikan sistem pendaftaran nomor HP baru sebelumnya yang menggunakan data nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga atau KK yang ternyata masih belum bisa menangkal penyalahgunaan nomor seluler hingga penipuan online. Sosialisasi aturan tersebut sebenarnya telah dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak awal tahun. Komdigi memastikan registrasi SIM card baru yang divalidasi data biometrik akan diterapkan pada 1 Juli 2026 ya sahabat Kelight. Kewajiban pengguna data biometrik menggunakan wajah pengguna ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler.

Oke, Light FM, dunia tipu-tipu dari Yura Yudita. Sahabat Kelight, AMA Indonesia Bandung proudly present seminar dengan tema The New Buyer Behavior 2026, Konsumen Semakin Pintar, Sales Halus Lebih Pintar. Menghadirkan James Gui, Indonesia Favorite Trainer and Seminar Speaker. Seminar akan dilaksanakan 1 Juli 2026 hari Rabu pukul 18 sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Oakwood Bandung. Nah, untuk informasi Anda bisa hubungi AMA Indonesia Bandung telepon 0821 1549 5884. Sekali lagi 0821 1549 5884. Follow IG at AMA Bandung. Seminar didukung Kelight 107,1 FM.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Flora Martinez, The Scientist. Sahabat Kelight, masih bingung pilih jurusan, takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jika Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, silakan Anda daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung ya sahabat Kelight. Klik pmb.stikes.dhb.ac.id. Nah, untuk informasi pendaftaran, Anda juga bisa menghubungi WA di 0812-5223-5029, 0812-5223-5029. Anda juga bisa datang langsung ke terusan Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya sahabat Kelight. Stikes Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Girl Light FM Against Time dari Eva Celia. Sahabat Kelight, sudah tahu belum? Di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget ya sahabat Kelight, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda semua yang butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi sahabat Kelight, 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gelight FM, Destiny Child, Stand Up For Love. Oke, sahabat Gelight, kita masih sama-sama dalam Afternoon Light untuk hari ini. Dan Anda yang masih tetap berada di kantor hari ini, mudah-mudahan tetap semangat ya untuk menuntaskan semua pekerjaan di Selasa ini, sahabat Gelight. Oh ya, sahabat Gelight, mungkin Anda lagi cari tempat staycation untuk liburan sekolah di Bandung? Yuk menginap di The Luxon Bandung dengan promo spesial Stay and Adventure mulai dari Rp880.000 net per kamar per malam. Dapatkan sarapan untuk 2 orang dewasa dan 1 anak plus diskon 15% untuk Skyward Project Bandung dan diskon 30% untuk spa treatment di Le Spa. Nikmati kenyamanan menginap di lokasi strategis kawasan Dago dekat dengan berbagai destinasi wisata dan kuliner favorit di Bandung, sahabat Gelight. Promo berlaku hingga 14 Juli 2026. Segera reservasi di The Luxon Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 18 Bandung, atau silakan hubungi 022-422-0700. Sekali lagi, 022-422-0700. The Luxon Bandung, stay nyaman, liburan makin seru.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Gelat FM, jealous dari Gavin James ya sahabat Gelight. Sekaligus menutup temu suara kita hari ini sahabat Gelight dalam Afternoon Light untuk hari ini. Saya Kujang Suryalaga, segera undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Azan Maghrib untuk hari ini akan dikumandangkan pukul 17.51. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roots and

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
4: Bandung's inspiring sound.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Indra Gunadi menemani Anda hingga titik pergantian hari dalam Soft Sensation. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan kesempatan Anda mengusulkan lagu sangat terbuka. Bisa kirim WA ke 0812 203 1972.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM Tatsuri Masjidah Blue Midnight. Kebetulan juga diinginkan Dr. Benny Kagan, terima kasih WA-nya. Kirim salam untuk semua kru K-Light, sukses selalu. Terima kasih Dr. Benny, salam untuk keluarga ya, sehat selalu. Dan berikutnya dari Vina Panwinata, Rembulan, yang juga diinginkan Mbak Nani di Cicahum, Bandung. Terima kasih WA-nya, selamat malam juga. Salamnya untuk kru dan semua sahabat K-Light. Untuk saya, terima kasih. Dibacakan dan diputarkan lagunya. Oke. Okay.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107.1 FM, sahabat K-Light. Baru saja persembahan dari Smoke Robinson, Just to See Her. Inginkan sahabat Sandi Kustejo ya, di Banjaran Bandung. Terima kasih Kang Sandi. Yang requestan juga ada Sini Kini dengan judul Dan Senyumlah. Kirim salam, salam buat penyiar, kru dan sahabat K-Light dari Kang Sandi Kustejo. Kemudian Ibu Teti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Ibu Teti Krianti di Nilam, Bawah Batu, Bandung. Lagunya We Will Meet Again, Michael Bennett.

Tun Hun. Okay. Kemudian sahabat Erlan Arif, terima kasih. Salam, salam juga. Dan for Galber, Rhythm of the Rain. Sahabat MD. Oh, tadi menanyakan lagu Jepang ya. Sudah. Blue Midnight dari Tatsuro Yamashita. Terima kasih sahabat MD. Mas Sugiharto, selamat malam juga. Terima kasih banyak. Sehat selalu juga untuk Mas Sugiharto. Semoga Allah juga melindungi. Request yang beautiful in white. Sudah kita siapkan ya. Dari Shenvelen X Westlife. Oke. Okay. Kemudian juga ada sahabat. Oh, Bang Ayas ya. Terima kasih. Reporter Junior lepas. Oke. Okay. Sahabat Jenny, Bekasi Bandung, selamat malam juga. Request lagunya Selamat Jalan Kekasih, Rita Effendi. Kemudian, oh ya, oke, sudah semua ya. Untuk yang lain silakan, Anda bisa kembali WA.

Sahabat Kelight, jangan sampai Anda lewatkan Selasa malam kita dalam program Evening Corner pukul 18 hingga 21 malam, karena setiap Selasa malam akan ada Psychology Corner yang akan membahas segala hal yang berkaitan dengan dunia psikologi. Psychology Corner setiap Selasa pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Akan hadir narasumber ahli, akademisi, dan praktisi di bidang psikologi. Anda juga bisa berinteraksi dan berbagi di sini, di WhatsApp kami di 0812-203-1972. Dan simak streaming kami di www.klite.id. Bersama Psychology Corner, mari kita kenali diri, buka hati, dan jiwa kita. Hanya di Kelight FM.

107.1 FM, sahabat K-Light. Kini kita sudah di bagian kedua, masih dalam Soft Sensation. Anda masih berkesempatan juga untuk mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972. Sambil Anda terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: KLive FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rock.
2: 107.1 FM, sahabat K-Light, kembali kami menyapa sahabat yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Terima kasih sahabat Andi Sopiandi, sahabat Sandi Gustejo, Ibu Teti, sahabat Erlan Arif, sahabat MD, Mas Sugiharto, Bang Ayes, sahabat Jenny, Mbak Nani, sahabat E. Mulyana, sahabat Nadia, sahabat Yoram, Adi, sahabat Anita, sahabat Ucu, sahabat Nabila, sahabat Butet, Ibu Edith, Senonon, sahabat Lia, sahabat Foni, sahabat Hadian, sahabat Nikal, terima kasih semuanya.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107.1 FM, sahabat KLI, terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website KLI, www.kli.id ya. Kita sudah berada di bagian ketiga atau baru terakhir dalam Soft Sensation. Terima kasih untuk Anda semua yang terus mendengarkan, juga mengusulkan lagu melalui WA, dan kita masih ada satu jam ke depan ya.

107.1 FM, sahabat K-Light. Sampai di sini, saya Indra Bilani menemani dalam Soft Sensations. Seluruh kru K-Light mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah, besok kita kembali bersama pagi hari dengan Murat Al-Quran. Dilanjutkan pukul 5.20. Salam Fajar bersama YPM Salman ITB. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: العزة بالإثم.
1: Recording in progress.
2: Guys, that sounds so bisa dimulai.
3: Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba. Sahabat sekalian, kembali kita jumpa lagi dalam acara Salam Fajar. Hari ini tepat pada tanggal 9 Muharram ya. 9 Rabu 9 Muharram 1448 Hijriah. Jadi selamat untuk yang sedang menunaikan saum ya, saum Tasyu'a pada tanggal 9 Muharram. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang ini tadinya sebuah judul buku ya, sebuah buku atau buku atau makalah ilmiah, yaitu The Theft of Nation. Kalau judul lengkapnya semula ini karya dari Profesor Ahmed ya, Kamil Midin Mira. Ini beliau profesor di Fakultas Ilmu dan Ekonomi Manajemen International Islamic University Malaysia ya. Jadi di Universitas Internasional Islam Malaysia ya. Judul semula itu The Theft of Nation, Returning to God ya. Jadi perampokan bangsa-bangsa kembali ke sistem mata uang emas gitu ya. Cuman waktu diterbitkan di Indonesia itu judulnya bukan perampokan tapi perampok ya. Perampok bangsa-bangsa. Mengapa emas harus jadi mata uang internasional ya. Jadi judul aslinya The Theft of Nation, Returning to God ya. Ini sudah lama sebetulnya, barangkali karya 2004 malah. Edisi Indonesia 2010, jadi 16 tahun yang lalu ya. Tapi masih relevan, apalagi sekarang gonjang-ganjing pergerakan mata uang ya, termasuk turun drastisnya nilai rupiah ya, yang sudah sempat mencapai 1 dolar US dollar itu 18.000, 17.000 antar terus naik turun. Jadi ini sesuai dengan judulnya ya, judul gagasan Profesor Ahmad Kamil Midin Mira ini, perampokan bangsa-bangsa, dan rawannya memang itu terutama bangsa-bangsa yang sedang berkembang atau negara-negara berkembang ya. Kerugiannya itu melalui intinya itu sistem fiat money ya, fiat moneter global berbasis bunga ya. Maksudnya fiat moneter global itu di dunia sekarang itu semua mata uang itu adalah fiat money atau uang, mata uang hampa ya. Fiat money itu maksudnya hampa, maksudnya tidak berbasis nilai intrinsik ya, terbuat dari kertas lah katakanlah, atau tidak ada cadangan emas yang seharga nilai mata uang beredar. Jadi mata uang fiat money dan berbasis bunga itu maksudnya berbasis riba ya. Jadi ini perampokannya antar negara, antar bangsa sebetulnya. Yang jadi korban tentu saja negara-negara yang sedang berkembang atau yang miskin atau sedang berkembang ya. Jadi mata uang hampa atau fiat money itu ada namanya Senerich ya. Senerich ya. Ini tulisannya itu Senerich itu, ini kalau bahasa Inggris ya pengucapannya Senerich. Itu Seignorage ya, Senerich. Ini maksudnya adalah pelipat gandaan nilai ya. Jadi nilai mata uang itu berlipat ganda, bisa 100 kali, 200 kali, 300 kali dibanding bahan baku maksudnya. Jadi itu terjadi pada mata uang manapun ya. Katakanlah uang US dollar saja. Mungkin 100 US dollar itu hanya sepertiga, hanya 30 sen. Jadi maksudnya tidak sampai $1 pencetakan bahan baku sampai jadi mata uang. Tapi tiba-tiba diklaim sebagai $100, dinaikkan 300 kali lipat ya. Mungkin mata uang Indonesia juga hampir seperti itu, yang ada plastiknya ya 100.000 itu juga nggak sampai Rp1.000, maksudnya biaya pembuatannya tiba-tiba menjadi Rp100.000. Dan ini tidak ada cadangan emas di bank sentral masing-masing itu, mungkin 1/7, 1/9 atau tidak ada sama sekali juga nggak jadi masalah. Di Amerika malah sudah dilepaskan sama sekali sejak 1971, Presiden Nixon itu dulu melepaskan, tidak ada jangkar emas, jaminan emasnya tidak ada. Ini betul-betul itu pelipat gandaan nilai. Sebenarnya penipuan pada skala internasional ya, sebetulnya. Tapi lebih jauh lagi itu diperparah dengan modus perdagangan internasional melalui investasi, tapi bentuknya itu soft loan ya. Soft loan itu kan maksudnya berbunga lunak. Tapi selunak apapun itu riba. Hutang luar negeri berbunga lunak itu riba. Dan ini gila-gilaannya. Jadi dengan ini sebetulnya terjadi pemiskinan luar biasa, perampokan ya, perampokan. Jadi judulnya ini mungkin kasar ya, The Theft of Nation, perampokan negara-negara, perampokan bangsa-bangsa. Dan itu betul, ya, betul dalam arti kata itu tadi, legal. Jadi di dunia sekarang seperti itu, dengan melalui sistem berbasis bunga, lalu fiat money atau fiat moneter tadi, maka terjadi perampokan luar biasa. Dan itu sulit ya, negara manapun ya, apalagi negara yang kebetulan ya mungkin pemimpinnya dan kita kurang kreatif, sehingga sumber daya alam itu banyak dikontrak karyakan ya, kontrak karyakan bentuknya alasannya investasi luar negeri, jadi dari investasi G2G negara ke negara atau swasta luar negeri, tapi yang jelas berbunga lunak itu, dan kita dikelola ya. Mau nikel, mau batu bara, mau sekarang krisis batu bara, mau emas aja. Ya. Hutang luar negerinya saja ya, kita lihat ya, ini sekedar angka saja ya, kenaikan hutang luar negeri itu menurut saya gila-gilaan luar biasa ya. Zaman akhir Orde Baru, zaman Pak Harto lah, akhir tahun 98 ya, 28 atau 27 tahun yang lalu, itu 500 hutang kita ya, utang luar negeri itu Rp551 triliun ya. Angkanya triliun itu T ya, 10^12 ya, triliun itu 551. Zaman Pak Habibie, ya, setahun setelahnya Pak Habibie itu berakhir dengan naik 939 ya, tetap triliun ya, triliun rupiah, 939. Era Gus Dur naik lagi 1.271 triliun. Era Mega hampir dua kalinya, jadi 2.303 triliun. Era SBY 10 tahun itu naik lagi, walaupun tidak drastis ya, 2.608 triliun. Ini yang paling gila-gila zaman Jokowi ya. Zaman Jokowi itu tahun 2023 saja, 8.253 triliun. Juni 2024 naik lagi 8.444 triliun. Jadi ini gila-gilaan, saya nggak tahu di pertanggungjawab di akhirat nanti para presiden, langsung Menko Ekuin, Menteri Keuangan, semuanya lah itu berat, masih perindustriannya, karena sumber daya alam kita itu kaya raya, karunia Allah ya, kemaripah repeh rapih kata orang Cina, kemaripah Allah Cinawi, tapi kita malah jadi dimiskinkan dengan pola investasi luar negeri berbasis bunga, dan hutang kita membengkak sampai sekarang sudah mencapai angka 9.000 triliun ini. Bahkan sekarang tabah ya sulit karena tidak semua tercatat, kadang-kadang ada di bawah tangan ya, hutang ke Cina dan sebagainya. Dan ini ngeri ya, ngeri. Judul buku ini sebenarnya gagasan dari Profesor Ahmad Khalil Bin itu, bagaimana mengembalikan ke mata uang emas ya, harus mata uang internasional yang berbasis emas, berarti nilai intrinsik dengan nilai ekstrinsik itu sama persis ya. Jadi otomatis sama persis. Walaupun nanti harga emas itu bisa naik seperti terakhir pernah naik gila-gilaan, tapi yang jelas stabil dalam arti kata tidak bisa jadi lahan spekulasi ya. Kalau mata uang fiat money, mata uang apa itu jadi malah bisa dijadikan serangan moneter ya. Kita ingat serangan moneter yang praktis global itu tahun 98 ya. Hampir semua mata uang kena, Indonesia paling parah ya, jatuh sampai Pak Harto jatuh ya. Itu kan serangan dari Joe Soros dan kawan-kawan ya. Itu tidak terbayangkan karena waktu itu dukungan semuanya pada zaman era Soeharto itu dukungan baik rakyat, TNI, Polri, pokoknya lengkap. Sehingga dalam bayangan analis siapapun tidak mungkin bisa jatuh ya. Rezim Soeharto tidak mungkin bisa jatuh. Tapi ternyata dengan serangan moneter jatuh. Sampai Pak Harto lalu waktu Mei 98 menyatakan, dengan ini saya menyatakan berhenti. Berhenti sebagai presiden. Itu hanya dengan serangan moneter. Tidak ada serangan militer apapun. Tidak ada. Jadi dengan serangan moneter. Dijatuhkan begitu rupa sehingga dari 1 dolar waktu itu 2.600. Waktu Pak Harto menyatakan saya berhenti begitu. $1 21.000 rupiah. Jadi lebih gila. Sekarang sudah gila juga ya. Zaman Prabowo Sukarno sudah tembus sampai 18.000. Dulu lebih gila 21.000. Jika Pak Harto separuh dari Menteri Kabinet mengundurkan diri, nggak tahan. Lalu Pak Harto juga, Pak Habibie yang berhasil mengembalikan itu pun tidak ketidak semula ya. Zaman Pak Habibie itu $1 berhasil di dolarnya diturunkan dalam apa dengan sistem kurs mengambang itu rupiah naik hingga $1 sekitar 5.600 setelah itu naik lagi presiden semuanya setelah Habibie itu semuanya nggak ada yang berhasil sampai tembus angka 10.000 $1 terus sekarang 18.000 sudah. Jadi ini serangan luar biasa yang dulu tidak tergambarkan ya. Jadi presiden atau kepala negara lah sekuat apapun dukungan kalau nilai mata uangnya dijatuhkan dengan serangan moneter itu nggak bisa, harus akan jatuh ya. Jadi ini memang jadi modus baru ya, modus baru yang dulu tidak terbayangkan ya, tidak terbayangkan lah bahwa orde baru itu bisa dijatuhkan. Pak Harto menjadi presiden 7 kali berturut-turut sampai nyaris 32 tahun itu ternyata. Jadi ini penting ya, penting berarti kestabilan mata uang itu ternyata luar biasa pengaruhnya ya, ya dalam perdagangannya. Makanya lu pidato seolah-olah dolar naik nggak apa-apa, rakyat didosa nggak pakai dolar, itu konyol sebetulnya, pidato konyol ya. Karena apapun kalau nilai rupiah jatuh lalu mata uang asing ya mau dolar mau euro naik, itu kita akan rugi luar biasa, akan mengalami defisit perdagangan internasional dalam neraca perdagangan antar negara. Jadi pengaruhnya besar, bukan karena mau rakyat berdosa pakai dolar atau nggak pakai dolar. Jadi ini pernyataan kadang-kadang kita mendengar pidato para pemimpin itu jadi konyol-konyol begitu ya. Jadi asal asbun ya, asal bunyi gitu. Jadi ini penting kita sadari, sehingga gagasan ini walaupun sudah lama patut dihidupkan kembali ya. Tentu ini tugas para ekonom muslim ya, ekonom muslim ini gitu ya. Saya tidak tahu di KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, apakah ini sudah menjadi perbincangan serius gitu ya. Jadi mata uang fiat money atau uang hampa betapapun juga itu pasti bertentangan dengan ajaran Islam, karena di situ muncul spekulasi, muncul koror, muncul kezaliman ya. Jadi tidak stabil, tidak bisa menjamin keadilan dalam perdagangan manapun gitu ya. Dengan mata uang hampa, namanya pun fiat money itu kita temukan uang hampa. Ya memang hampa, jadi tidak menunjukkan keadilan gitu. Nilai mata uang itu menjadi sasaran spekulasi moneter luar biasa. Saya rasa itu ya yang penting untuk tentu nanti ini banyak ya, buku ini buku ilmiah bagus untuk, walaupun ilmiah populer ya, bisa dipahami walaupun bukan ekonom. Hampir 300 halaman ini penting untuk digaungkan kembali ini, karena teman-teman yang di ini sudah anxiety dan kawan-kawan ya, yang melalui jaringan Murobitun ya, atau di Indonesia mencari Wakala Induk Nusantara yang memperkenalkan uang dinar dirham dicetak di PT Logam Mulia atau Antam ya, Aneka Tambang, itu praktis ya kegiatan sekarang hampir apa ya, dulu digaungkan 10 tahun yang lalu, terus walaupun masih terbatas sekarang nyaris ya bukan lumpuh ya, tapi tidak ada gaungnya lagi. Ide untuk kembali pada uang dinar dirham ini penting, jadi isu untuk digaungkan kembali, bagian dari memperkuat ketahanan ya, ketahanan nasional, baik dalam bidang terutama dari bidang moneter tentunya, tapi lebih jauh lagi dalam bidang perdagangan, dalam bidang keuangan negara ya, jadi moneter maupun fiskal nantinya, karena fiskal kenegaraan pasti terpengaruh ya, ya karena perdagangan makin defisitnya makin besar dalam neraca perdagangan internasional ya, itu nanti APBN akan bebannya menjadi berat sekali ya. Belum lagi harus mengangsur hutang luar negeri, mengangsur itu bunganya pun bisa sampai, bunganya itu bisa sampai berapa persen ya, terakhir itu sampai dari produk domestik bruto itu bisa sampai hampir 40% lah. Jadi 40% itu berupa besarnya hutang luar negeri, bunganya pun atau ribanya sudah empot-empotan harus dibayar. Jadi memang ini luar biasa ya, memang kedoliman yang muncul dari sistem fiat money global ini ya, uang hampa internasional yang lalu ditopang dengan perdagangan dalam bentuk investasi, bedoknya investasi, tapi sebetulnya itu semacam pastinya hutang. Dan investasi itu investasi dari baik negara luar maupun swasta di luar negeri ya, tetapi ditanamkan di Indonesia dalam bentuk hutang. Dan hutang itu ya dalam bentuk kort yang berbasis bunga atau riba ya, walaupun disebut ringan ya. Soft loan itu terjemahnya kan hutang atau pinjaman berbunga lunak. Soft loan yang berbunga, tapi selunak apapun itu riba. Dan dosa riba itu tidak terkira-kira besarnya ya. Mau disebut antar individu, antar keluarga, antar korporasi, perusahaan, antar negara, itu riba. Ya, saya tidak tahu. Nanti yang jelas penanggung jawabnya pasti bukan rakyat kebanyakan ya. Itu bisa pemimpin negara di kabinetnya sampai ke DPR ya, MPR juga ya, berarti DPD juga, Dewan Perwakilan Daerah juga. Karena tidak ada upaya. Justru kalau dikucilkan seperti Iran misalnya, dikucilkan, diboikot, itu malah bisa bertahan justru. Sampai tingkat tertentu Malaysia juga bertahan dari segi kestabilan nilai ringgit Malaysianya, tapi Malaysia masih tidak sampai diboikot ya. Kalau Iran itu diboikot berpuluh-puluh tahun. Tentu yang memboikot, yang memimpin pemboikotan Amerika Serikat ya, dan Israel. Tapi intinya bertahan sehingga enggak sampai terjerat riba. Terlepas dari perbedaan kita Islam Sunni di sini, di sana banyak Islam Syiah. Tapi bukan itu. Praktiknya mau kita Islam Sunni, dan kalau utang perembangunan dan penyelenggaraan negaranya berbasis utang luar negeri yang berbasis riba atau bunga, itu tidak terbayang dosanya di neraka nanti ya. Maksudnya, riba itu seolah-olah dalam bayangan kita itu bunga-bunganya berapa persen, tapi itu lebih besar dari perzinahan, perjudian, khomer, kalaupun mau dibandingkan itu kira-kira sebanding dengan syirik pada menduakan Allah ya, atau durhaka pada ibu. Jadi kira-kira besarnya dosa riba itu seperti anak yang entah membunuh ibunya, memukuli, menggebuk ibunya, menyiksa ibunya, atau kaum politeis yang musyrik, yang syirik pada Allah. Jadi makanya kita heran kalau mayoritas kita masih masih menikmati riba, tenang-tenang. Kalau makan babi takut, berzinah ya takut, korupsi juga takut tertangkap KPK lu, kalau perlu suap, nyuap juga takut kalau ketahuan. Tapi menikmati riba, sistem riba itu nggak takut. Ini mengerikan. Seolah-olah riba itu bukan dosa. Jadi ini tipuan iblis luar biasa. Riba itu dosa besar sekali. Setara dengan syirik dan setara dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu ada hadisnya kalau itu. Jadi berzina dengan ibu kandung, bayangkan berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu dosa riba. Tapi kok dari mana kita ngomong kesimpulan? Itu ya umat Islam di Indonesia tenggelam di lautan riba. Coba dilihat. Aset bank syariah itu hanya berapa persen? Saya belum melihat angka persisnya, tapi tidak akan lebih dari 20% terhadap perbankan nasional. Karena nembus angka 10% itu sudah berjuang setengah mati sampai bank pembangunan daerah Aceh konversi sepenuhnya dari basis bank konvensional berbasis riba ke bank Islam atau bank syariah. Jadi itu hanya mencapai 8%, 10%. Wow. Terus setengah mati bertahun-tahun gitu. Jadi berarti mayoritas masih menikmati riba. Katakanlah kalau 10% berarti 90% itu dari aset bank di Indonesia itu berputar basisnya riba. Riba nasiah. Jadi semua bank konvensional itu bank riba. Bahkan kalau mau kita punya kesadaran misalnya begini, ditawari jabatan dari direktur bank konvensional, udahlah gajinya sebulan 1 miliar atau baru sebulan 5 miliar, tapi nanti masuk neraka, disiksa di dasar neraka, ya buat apa? Lebih mending jadi direktur bank syariah, mungkin gajinya hanya sebulan, katakanlah misalnya ya 50 juta atau 80 juta, tapi selamat masuk ke surga. Perbandingan begitu kira-kira. Mau enggak kita jadi direktur bank konvensional, wah Mekah dihormati tuh. Mana-mana pakaiannya mewah, mobil mewah, sebulan mungkin gajinya 5 miliar. Tapi nanti digebuk di kerak neraka jahanam. Buat apa? Paling hidup kita di dunia maksimal usia rata-rata sekarang itu kan paling 70 tahun, 80, yang sampai 100 tahun aja dikit ya. Jadi 100 tahun mau hidup 80 tahun, mau bermewah mewah. Oh, gajinya sebulan gila-gilaan, sebulan ya. Jadi direktur bank konvensional berbasis riba tentu saja ya. Dengan mata uang hampa juga, gajinya sampai sebulan bisa 10 miliar, 20 miliar. Tapi nanti selama-lamanya di kerak neraka jahanam, buat apa coba? Kalau kita punya akal sehat, ya kita nggak akan mau gitu. Ya. Ini penting, jadi The Theft of Nation ini, buku luar biasa sebetulnya, walaupun jarang dibahas ya, tapi ini idenya tentu bahwa ini perlu pembahasan sampai di secara teknis dengan didukung data itu iya, tapi ide dasarnya buku perampokan bangsa-bangsa ini justru bahwa negara itu atau bangsa ini sekarang atau di level internasional ada ketidakadilan luar biasa yang di lakukan karena pola perdagangan internasional itu memakai sistem moneter fiat, fiat atau fiat money berbasis riba. Dan ini berlaku internasional kecuali ya itu tadi justru diboikot seperti Iran malah dari sisi itu Iran itu bebas, nggak punya utang luar negeri, nggak punya harus mangsur pinjaman bunganya bunganya hutang luar negeri bayar riba juga. Kan kita tahu jangan dikira riba itu hanya pemakan riba, enggak, pembayar riba juga kena. Malah di hadis sahih di Kutubus Sittah itu pemakan riba maksudnya memungut riba, pembayar riba, lalu juru tulisnya, lalu saksinya. Ya juru tulis dan saksi juga ikut digebuk di neraka. Juru tulis itu berarti kalau sekarang mungkin sejak dari teller sampai account officer sampai service kalau di bank itu namanya. Jadi pokoknya dari teller sampai customer service lah ya, customer service ya. Sudah tentu saja sampai manajer, sampai direktur dan seterusnya, sampai komisaris itu semua kena. Bahkan mohon maaf ya, walaupun nggak jadi saksi secara resmi, tapi karyawan-karyawati sampai tingkat terbawah di bank konvensional yang itu kena. Mau tukang parkirnya, mau apa petugas cleaning service-nya, karena dengan menjadi bersih dipel setiap setengah jam sekali bersih itu kan ya, jadi cleaning service-nya ikut mendukung kemaksiatan atau kemaksiatan kedurakaan sistem moneter fiat money tadi ya. Nah, kira-kira seperti itu ya sahabat kalian ya. Bentar ya, ini kalau ada yang ingin ini mangga bisa ngirim, yang ada di ruang chat room bisa ngirim ke chat room atau ngirim SMS, atau kalau dari para pendengar bisa nelpon ya. Ini masih ada 11 atau 12 menit lagi ya. Tapi intinya itu tadi, jadi ini dulu lebih relevan saat ini dibicarakan pada saat sekarang semua kelimpungan ya, kelimpungan karena nilai 1 US dollar sudah tembus ke 18.000, lalu harga bahan bakar minyak dinaikkan, ini akan jadi multiplier effect ya, akan kemana-mana ya, nggak bisa dicegah itu. Barang-barang pasti naik, kebutuhan pokok termasuk akan ikut naik ya, belum lagi tingkat pengangguran juga, karena banyak yang akan terpapar ya, industri yang terpapar, lalu tutup, harus entah mem-PHK karyawannya atau malah bangkrut. Hampir mirip seperti tahun 98 ya. Tahun 98 itu kan yang beruntung hanya yang bisnisnya itu ekspor-impor dibayar dalam dolar jasanya, itu baru beruntung. Ada beberapa satu persis beberapa saudara, teman-teman yang begitu ya. Tapi yang mayoritas ya bangkrut kan. Bangkrut hutangnya dalam dolar, sementara harus dibayar pas 1 dolarnya meningkat dari 2.600 menjadi 21.000, ya bangkrut lah. Waktu tekan hutang misalnya, apapun alasannya untuk pengembangan usaha itu 1 dolar masih 2.650 waktu itu. Pas giliran jatuh tempo melunasi 1 dolar menjadi 21.000, 20.000, naik sampai 8 kali lipat, ya bangkrut lah. Hutangnya harus dibayar 8 kali lipat semula, 10 kali lipat semula, ya pasti bangkrut. Dan itu masalah besar-besaran, PHK juga besar-besaran, tumbuh suburnya pedagang kaki lima di seluruh Indonesia sejak 98. Itu semua jadi saksi lah. Sebelum 98 itu kampus-kampus itu hampir nggak ada. Sekarang coba aja, kampus manapun itu dikelilingi PKL ya. Itu kenapa? Karena pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja ya. Ya artinya ya industri walaupun tumbuh tapi tidak seluas semula untuk menampung. Sehingga banyak yang terpaksa jadi pedagang kaki lima. Ya jualan apa sih? Belum lagi nanti dikejar-kejar tipu aparat polisi pamong praja itu apa? Satpol PP ya, Satpol PP. Jadi di Bandung pun juga PKM merajalela di mana-mana, sehingga hak pejalan kaki juga dipakai untuk, harusnya kan trotoar itu untuk pejalan kaki ya, tapi sekarang ya jadi warung, jadi tempat jualan, jadi tapi susah, itu dilematis lah ya, dilematis ya. Tidak ada semua kota lah, mungkin di Jakarta juga, di Semarang, Jogja, Surabaya, tidak hanya Bandung ya. Jadi ini tantangan kita semua ya. Baik ya, jadi buku tadi itu judul Indonesia-nya Perampok Bangsa-Bangsa ya, The Theft of Nation. Tapi ide dasarnya menunjukkan ketimpangan, kedoliman, ketidakadilan antar negara, antar bangsa saat ini dengan sistem perdagangan sekarang ya. Yang basisnya itu basis riba atau bunga dengan pola perdagangan yang berbasis riba, kemudian sistem moneternya di seluruh dunia itu sistem moneter fiat money ya. Artinya fiat money itu mata uang hampa ya, mata uang kertas ya, yang tidak menjamin kestabilan, bahkan terjadi ketidakadilan besar-besaran. Itu muncul spekulasi, horor, perjudian, ya, maisir, ya. Baik, saya rasa itu, ya, jadi ini memang perlu digaungkan kembali. Buku ini tidak usang, ya, walaupun ditulis tahun 2004, sudah 22 tahun yang lalu, tapi justru makin lama makin relevan, ya, ide dasarnya. Ya. Tentu bukan berarti sudah sempurna, tapi gagasan dasarnya ini sangat jitu dan bisa memecahkan masalah, tinggal kemauan politik dari para pemimpin, mau atau tidak. Kalau mau, ya tentu harus didukung. Didukung para ekonom, dukung para ilmuwan untuk melakukan riset, lalu menyusun sistemnya secara sistemik, sehingga dari hulu sampai ke hilir, dari ekonomi makro sampai mikro antar individu nanti bisa dirancang dengan baik. Misalnya. Tapi balik lagi, ini butuh kemauan politik dari para pemimpin, baik di jajaran eksekutif maupun legislatif, ya. Kalau lelet semua, bahkan lalai semua, mau pemimpin di jauh dari presiden, menteri-menteri, gubernur, dan sampai anggota DPR, ya sudah. Itu ya tinggal tunggu waktu saja mungkin. Makin lama makin hancur bangsa dan negara ini. Jadi kira-kira begitu, sahabat kilat, ya. Ini hanya untuk menggaungkan kembali, karena ide dari Profesor Ahmad Kamil Wijin Mira itu sangat amat penting, ya. Tinggal yang menanggapi belum banyak, gitu, ya. Buku ini tidak terlalu laku, idenya. Beliau itu guru besar. Saya tidak tahu kebangsaannya apa, Melayu, Malaysia, apa malah orang Indonesia. Tapi yang jelas, beliau jadi profesor di Fakultas Ilmu Ekonomi dan Manajemen di International Islamic University Malaysia, ya. IIUM, International Islamic University. Atau Universitas Islam Internasional Malaysia, ya. Baik, saya rasa itu masih ada 5 menit atau 6 menit lagi. Jadi kalau ada yang saya lihat itu belum ada yang overall di
2: Samsung.
3: Overall belum ada. Ini
2: ada titik, baik, ya. Info.
3: Ya, mudah-mudahan ini perlu digaungkan terus, ya, tentu.
2: Mas Samsung,
3: ya?
2: Ada info dari, ya, Masjid Salman mengenai kegiatan hari Jumat pada Jumatan, ya. Bincang pakar,
3: oh, iya.
2: Ya, mungkin bisa disampaikan.
3: Iya, justru habis Jumatan nanti ada diskusi pakar, ya, itu dari SPM ITB Dr. Oktova Yuda Sudrajat, itu juga di Salman, juga beliau ketua satuan pengawas internal. Kemudian Mas Budiana itu wartawan senior, jurnalis senior, ahli geopolitik lah, kan. Kemudian satu lagi dari KNIKS, jadi yang membidangi moneter, ya, di Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Itu nanti Jumat ini, Jumat lusa, Sabis Jumatan, ya, temanya itu tadi, justru dengan kenaikan BBM, nah, apa yang perlu kita lakukan, tentu tinjauan makro ekonomi maupun nanti kita sebagai pelaku pasar, ya, dari sisi mikroekonomi. Jadi gagasan-gagasan untuk, ya, menimbulkan inspirasi, lah, ya. Intinya tuh tantangan bagi kita, ya, bangsa dan negara ini dengan naiknya harga bahan bakar minyak dan turunnya nilai rupiah sangat drastis, naiknya dolar, ini kita dampaknya, ya, itu kita rasakan semua, ya. Makanya jadi didiskusikan di Masjid Salman ITB. Nanti mangga silakan yang punya waktu bisa datang ikut Jumatan di Salman. Jadi ada 3 pembicara, 3 narasumber, ya. Yang dari intern Salman 2 orang itu, Dr. Oktova Yuda Sudrajat itu sekaligus di SPM, beliau dari dosen di direktur dari center ekonomi dan keuangan, keuangan dan bisnis syariah di SBM ITB, Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Kemudian satu lagi, pengurus Salman juga, Mas Budiana, itu wartawan senior, ya. Wartawan senior di Pikiran Rakyat yang selama ini pengamat geopolitik, ya. Ya, silakan, ya, yang ingin, yang punya waktu untuk hadir nanti, ya. Jumat ini sekarang hari Rabu, jadi Jumat 2 hari lagi. Ya. Baik, ini sudah tinggal 3 menit atau 2 menit lagi ya. Jadi ada hal mendasar, walaupun itu tidak mudah tentu ya, merintis kembali sistem keuangan tidak saja seperti gagasan di Morobitun ya, itu sebagai mata uang masyarakat, tapi mata uang negara. Jadi yang digagas oleh Prof. Ahmad Kamil itu mata uang negara. Jadi melanjutkan gagasan teman-teman di jaringan Morobitun Internasional yang mencetak

seperti ironi banget lah gitu ya. Baik ya, jadi ini kurang 1 menit atau 2 menit lagi kita akhiri dengan membaca surat Wal Asr ya. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabri. Baik, saya Samsu Basri mohon undur diri. Jangan lupa besok siaran tahsin dari di Kalam Fajar juga dari Ustaz Ahmad Ihyari. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K-Light. Senang sekali saya Adil Maulana bisa temani Anda kembali di kesempatan pagi hari kita di Rabu 24 Juni 2026. Kita akan bersama-sama dalam morning review kita untuk kita simak beberapa informasi-informasi terkait dengan ekonomi dan bisnis yang kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas K-Light FM hingga jelang pukul 9 pagi nanti. Oke sahabat K-Light, kita nikmati terus kebersamaan kita, jangan pilih channel Anda dan tentunya banyak sekali informasi-informasi dari klien-klien kami yang tentunya sangat menginspirasi kita.

0: 107.1 K Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat-sahabat K Light dimanapun Anda berada, bagi Anda yang baru saja bergabung di 107.1 K Light FM, selamat bergabung dan tentunya masih ditemani oleh saya Adil Maulana. Dan pagi hari ini nampaknya cukup dingin ya, karena dua hari yang lalu sampai saat ini cuacanya adem terus ya. Kadang-kadang ada beberapa saat ada hujan rintik-rintik begitu ya, membasahi kota Bandung. Tapi kalau bagi saya ini anugerah yang luar biasa, karena di tengah hujan yang sudah mulai menipis ya, tidak terlalu deras, hujan-hujan ini menyirami agar tidak terlalu berdebu begitu ya. Biasanya kan kalau sudah mulai berdebu, kita harus sirami halaman kita supaya tidak terlalu terangkat lah debu-debunya. Itu kan lumayan juga, kalau misalnya perkakas rumah kita pasti udah mulai putih-putih ya. Cepat sekali. Beda dengan musim hujan ya, debunya tidak terlalu banyak. Tapi kalau musim kemarau ya itu, ada plus minus ya. Kalau musim kemarau ada debu, tapi kalau misalnya hujan ya jalanan becek. Tapi kadang-kadang juga kalau ya sampah menumpuk di gorong-gorong, akhirnya banjir juga. Tapi sekarang pemerintah Kota Bandung sedang berbenah mencoba untuk meremajakan ya beberapa ruas drainase ya, untuk pembuangan agar supaya nanti hujan tidak mengakibatkan banjir cilcang lagi ya, sahabat kalian. Dan juga proyek provinsi dan juga kota Bandung akhirnya mencoba merapikan, membenahi beberapa sudut-sudut wilayah yang banyak sekali PKL-nya. Nah ini perkara PKL ini juga menjadi perhatian besar ya. Kadang-kadang kita juga dipermudah oleh PKL ini, tetapi pemandangan jadi tidak indah ya. Jalan yang digunakan untuk pedestrian sempit karena dipakai oleh para pedagang ini, dan mereka tidak bayar pajak ya untuk membuka lapak di sana. Entah mungkin ada juga oknum kota yang sengaja mengutip mereka supaya mereka tetap bisa berjualan. Jadi akhirnya ladang korupsi ada di hal yang tadi itu gitu ya. Jadi supaya mereka bisa berjualan, mereka mengutip ke beberapa oknum dan akhirnya diikuti oleh pedagang-pedagang lain. Udah aja jualan di sini, tinggal bayar segini, bisa jualan di sini. Akhirnya sebetulnya bagus juga, UMKM juga jadi berkembang begitu ya. Tapi penataan kota menjadi semerawut ya. Dan itulah ya, ada plus dan minusnya itu. Kasihan juga sih mereka harus direlokasi. Jadi memang kalaupun itu harus ada solusinya ya, mereka bisa berdagang di tempat lain atau mereka bisa ditata sedemikian rupa supaya kota juga tidak semerabut ya. Karena jelek juga sih kota misalkan dengan mengganggu fasilitas umum. Seperti di kawasan Dipati Ukur itu sudah ada beberapa yang ditertibkan ya. Sebetulnya bukan dari pemerintah ya, dari pemerintah kota maupun provinsi, bukan ingin mengecilkan arti UMKM yang ada, tapi setidaknya kota juga kan harus rapi begitu ya, harus rapi. Dan kita harus juga bisa melihat sisi fungsinya ya, fungsinya sebagai fasilitas umum. Baiklah sahabat K-Light, masih bersama saya Adil Maulana dan masih dengan informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh kru K-Light. Dan tentunya ada informasi terkait dengan AMA Indonesia Bandung khususnya, proudly present seminar dengan tema The New Buyer Behavior 2026. Konsumen semakin pintar, sales harus lebih pintar juga. Nah, ini menghadirkan seorang pembicara internasional juga yang berasal dari Indonesia, James Gui, Indonesia Favorite Trainer and Seminar Speaker. Seminar ini dilaksanakan pada Rabu 1 Juli 2026, minggu depan ya. Pukul 6 sore sampai dengan selesai, bertempat di Oakwood, Bandung. Ya, Oakwood itu di dekat pintu tol Paster ya. Untuk informasi, Anda bisa menghubungi AMA Indonesia Bandung dengan telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi, 0821-1549-5884. Untuk IG-nya ada di @AMA Bandung. Seminar ini didukung penuh oleh Kilat 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.
1: You're the best station in Bandung.
2: 107.1 Kilat FM. Time for more music. Bandung Inspiring Sounds.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, di tengah pagi hari yang cukup mendung ini, udara tapi tidak terlalu dingin ya sahabat Kelight ya, biasa aja. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat Kelight, ada sahabat-sahabat kita yang menyapa pagi hari ini. Selamat pagi Mama Heidi. Lagi beres-beres ya Mama Heidi. Sahabat saya Ikhwan yang ingin menyapa Mama Heidi juga di Arsa Mani, katanya sedang beres-beres rumah katanya ya. Ya sahabat Kelight, tentunya banyak sekali hal yang bisa dilakukan di pagi hari ini, dan tentunya di aktivitas di pagi hari tidak hanya melakukan olahraga, tetapi juga melakukan hal terkait membersihkan rumah. Hal membersihkan rumah bukannya itu adalah pekerjaan yang sepele. Oh tentu tidak sahabat Kelight. Bukan seperti yang kita bayangkan adalah beres-beres rumah adalah hal yang sepele dan tidak perlu kita lakukan oleh kita sendiri, atau mungkin kita bisa bayar pembantu, atau misalnya kita bisa mengupah orang untuk membersihkan rumah. Tetapi ada satu hal yang menarik dalam hal membereskan rumah. Jika ini dilakukan dari mulai dini, ya, ketika mengajarkan anak untuk membersihkan rumah atau membereskan rumah, itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi masa depan mereka. Karena ketika dia membereskan rumah, berarti dia bisa menata terkait dengan apa yang dia lihat. Nah, ketika ada kotoran di lantai, dia sapukan. Ketika selimut berantakan, dia lipat. Bantal yang berserakan dia susun dengan sedemikian rupa. Kemudian taman misalkan ya udah mulai mengering, dia harus siram. Nah ketika dia dewasa sahabat Kelight, dia akan memiliki rasa kepedulian. Jika dia ditanamkan oleh orang tuanya untuk melakukan hal-hal kecil seperti itu, suatu saat dia dewasa, dia akan menata hidupnya dengan baik. Dia akan disiplin, dia akan merasa sesuatu yang tidak baik itu dia harus tuntaskan begitu ya. Misalkan ada sampah di depan rumah, dia bereskan. Atau daun-daun yang berguguran di depan rumah, misalkan dia merasa tidak nyaman untuk melihat sesuatu yang berantakan seperti itu, dia rapikan gitu, atau dia bersihkan. Kamar mandi, misalkan dia sudah mulai agak tidak sedap dipandang dan juga tidak sedap untuk ada di dalamnya, kita bersihkan dengan baik. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bukan hal yang penting menurut ya sebagian orang, mungkin biarin aja. Tapi kalau misalkan kita lihat resik ya, resik atau bersih itu adalah suatu bagian yang sangat sangat penting, karena kalau bisa ditularkan kepada anak-anak kita, suatu saat mereka akan mandiri, suatu saat mereka akan menjadi, kalau perempuan menjadi ibu rumah tangga, kalau seorang suami dia akan membantu istrinya untuk membersihkan atau menata rumahnya dengan sedemikian rupa. Dan itu akan menjadi harmonis tentunya ya. Sahabat Kelight. Oke sahabat Kelight, untuk Anda yang barangkali punya rencana untuk berangkat ibadah haji, tetapi dana masih terbatas begitu ya, karena kan untuk mendapatkan kuota haji itu sampai mungkin 10 tahun mungkin ya, 10 tahun atau mungkin lebih cepat lagi 8 tahun atau bahkan lebih lama lagi, tergantung rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tapi sahabat Kelight, usaha atau ikhtiar tentunya sangat dibutuhkan oleh kita. Tetapi kalau misalnya niat kita sudah bulat tetapi modal kita belum mencukupi, nah, ada BPRGM sahabat Kelight. Karena BPRGM akan membantu sahabat Kelight untuk memberangkatkan haji diri Anda ataupun orang lain. Orang tua kita misalkan begitu ya. Nah, sahabat Kelight, untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah ya, dan tentunya ini sangat keren sekali karena BPRGM akan memberikan kemudahan-kemudahan dan proses cepat, persyaratan mudah, dan juga bunganya sangat ringan. BPRGM atau BPR Gunadana Mitra Sembada
akan memberikan kemudahan juga untuk Anda yang ingin menabung atau menyimpan deposito Anda dan dijamin aman karena dijamin oleh LPS ya, atau Lembaga Penjamin Simpanan. Tunggu apa lagi sahabat T-Lite? Segera datang ke BPRGM dan semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama lagi ya. BPRGM atau BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung. Nomor teleponnya di 0224222464 atau di WhatsApp di 0821208587. Sekali lagi, langsung telepon ke fixed phone di 0224222464 atau di WhatsApp di 0821208587461.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: K-Lite FM, Bandung's Inspiring Sound. Harga emas dan perak anjlok seiring meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Federal Reserve atau The Fed. Ekspektasi ini mengimbangi sentimen positif dari turunnya harga minyak di tengah kemajuan perundingan Amerika Serikat-Iran. Menuju ke definitif, harga emas ditutup di posisi 4.108,35 US dollar per troy ounce pada perdagangan Selasa 23 Juni 2026. Harganya ambruk 1,96%. Pelemahan ini berbanding terbalik dengan penguatan 0,63% di hari Senin. Harga emas makin terjun bebas pada hari ini, 24 Juni 2026 pukul 6.43 waktu Indonesia Barat tadi. Harga emas ambruk di 0,6% ke 4.083,89 US dollar per troy ounce. Ini adalah harga terendah sejak 10 Juni 2026. Namun perlu diingat jika emas jarang sekali menyentuh 4.000 US dollar sebelum 10 Juni 2026. Harga emas terakhir kali ini menyentuh 4.000 US dollar per troy ounce adalah pada November 2025. Dolar Amerika Serikat menguat ke level tertinggi dalam lebih dari setahun. Pada perdagangan Selasa, 23 Juni 2026, indeks dolar ditutup di 101,408 atau tertinggi sejak Mei 2025 atau 13 bulan terakhir. Penguatan dolar Amerika Serikat membuat emas menjadi lebih mahal lagi bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain sehingga menekan permintaan. Sinyal Hawkins dari Ketua The Fed, Kevin Warsh, dalam upaya menekan inflasi telah mendorong investor untuk meningkatkan taruhan terhadap kenaikan suku bunga. Menurut CMA, FedWatch, peluang kenaikan suku bunga pada Desember ini kini mencapai sekitar 86%, naik dari 61% sebelum rapat The Fed pekan lalu. Meski emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, logam mulia tersebut cenderung tertekan ketika suku bunga tinggi karena tidak memberikan imbal hasil. Dari sisi geopolitik, Amerika Serikat memberikan pengecualian sanksi terhadap Iran selama 60 hari setelah putaran pertama perundingan damai. Namun ketegangan di Lebanon masih berlanjut.
0: Sahabat K-Lite, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.